Korosi bali tale kumara ira bagele korola kale muso e kamale ntegela akoro ke dunga ini ga kilin nandogoni e muso soro kamale mbona wa akole nye mai kamale mbona ya ini nga wali ke kunyala wa akuma ini nga wali ke kula chemogo kana